0: mukadzi wake mutana akavakanganwa kuti akasungira zitauro akabva mhanya kusvika kuna Marido zvikati chii sonze Marido uri kutsvake pahotera pano
1: zvikanzi ko immediate madzoka rini kutripi
0: baba itai pakati cheu kuti achione kuti kuvabata mai Rudo ndiani akavhona dzikadzi rake riri kuya wena amai itai akamonerawo zitauro sonze amai itai ndokukumbira kuenda kumusha here ikoko
1: zvikanzi ko immediate ndo madhiri atinoguta here kumba kuno
0: faita akakutanga kune vanhufu wavo matauro achidonha vashandi vepahotera vachitora vachidzosera matauro achidonha vashandi vepahotera vachidzosera matauro nai baba musikusanoti hamuna kupfeka nai mama musadaruka naini aimusaukani matauro achidonha vashandi vepahotera vachidzosera matauro achidonha vashandi matauro achidonha vashandi vepahotera vachidzosera kudzamara vashedza zvasi shedzaiva maneja

karasiswa kinde piu piu. Utichwani kwale, utichwani fo. Utichwani fa, Fokusikamilwa otolola. Ise boy Jostana, alongside D.